0: Mene, me take my day to me too. The tena, carried my net up and we're going to talk to the air, Marie Tatu. It is out to Caratu Matarake, Marida, Tehorong Tatu to a tabinet to it, Papa me to Charlie Tamo. I will meet Tatu get Tatu to work again, it come down out of air. But I took it to Papa out of air. Ya, tahu anak tu ngaji kiri, tungnya tu kiri kita kita pincin. Terlalu. Ya, terlalu kita kalau kita itu tu ada tu dia membor, aur kata tu kopera, aur kata tu kopera ya. Ya, itu dia. Nanti memang tahu kita itu tu kita tayari aur. Ya, kalau tato ini, waktu mai tiri, ino mana mana tayari kita tu kata tu dia tu atau, ya, nuri lah. Terus itu, nuri kau tu, kita kalau ngalak kue, ya. Kalau ngau gitu, tukur dia ugi, payah tu, dia pogi ni kita rakau. Ya, naro tu, ini tu satu, tetapi mungkin kau pernah lagi tahu ya. Mereka ramai tu, aku berpergi tahu tu mungkin, hari tu aku berpergi tu ya. Ayo,
1: naro.
0: Ya, kalau ngau kita ruat tu ya, mungkin kita mereka mana kau dengan jadi kalau tu ya, aku kore tanya naro itu ya, itu katup. Nanti tu mungkin, aku Israel itu satu lagi naro pun ya. Nah, kita akan mendekati itu untuk melakukan mana? Eh, untuk mana? Kita ini tata dia kita ni mesti tato dia bobo. Tuk mana kita akan ngalok? Mee surai papa ia dia urut tak kita urut tiga kali cer. Kau yang kata tata mosa ia karabe. Ya, mereka orang kita kau itu tu kita rujuk rocku dia ia suka ni.
1: Ayo,
0: na pai aduh tu rock le ya, emosi okey dira, mana kau tu?
1: Ya,
0: so nuri tahu, papa rumit tu, minta kemana? Pokok dia kacang le ya, kau itu tu atau dia, popung kita pergi kau tu kan? Dia popung kemana tu? Sana terawo, kita kau minta kemana dia tu? Kau orang minta tu, kanan tato kita itu pakai. Kia kau, kia tu kau nona, eva kau berber nona, itu yang tu atau kari itu atau kau terlalu God blessings kia kau,
1: to likewise, God bless you too. Okay, have a good morning, Barana. God bless.
0: Ya, kaki teri. Nuri teri tangan tu kari ni korang orang mana tu tato rajo, tenar itu tato orang itu cari tamu, tiar mungkin orang tu maru orang tato kato tu itu popongi, tiap orang itu tay kari ni mana orang tato terlalu kari ni teri tangan tu korang orang mana. Ya, kalau dia kau mesti kita terai ya tato kato to. Nukuh dia mana kau tahu beri? Ya, mereka dia imene. Aku tinggal aku tu terai imene mana tu tato itu tentang tato mangrongor. Nara, me uki tato kirimu itu tuh yang aku jatuh itu tuh ini kita tu. Kalau tato itu taruh ke mata tahu ya. Irawe nak kau irut itu orang, nara, peni kariran dia imene, abimai tato jadi mangga mana kau, nak kau ni kau, aku rumai, dia rumen.